0: Parazana marnio atavella sampamasina tany komialatsindra no nanarana toko. Aom karka to andra miaramanana. Aom papita to andriki. Aom pandrankta to andri Samuel. Aom tengulaften makamuratsaitavan.
1: Tumkulas tumkvavi.